Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya, kembali bersama di pertemuan di ruangan Simfoni Harmoni. Terima kasih juga untuk rakan kita Adi dan untuk seterusnya Auda bersama dengan Ima. Dan insyaAllah saya akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini nanti. Pertemuan kita hari ini Selasa 29 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi. Dan Auda, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Selasa ialah pada pukul 6.33 minit petang akan bertukar ke 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi. Alhamdulillah dan syukurlah, kita hanya tinggal beberapa minit saja lagi kita akan melangkah ke tahun bagi tahun 1448 Hijrah. Jadi marilah kita raikan dan juga bertekad dengan melakukan perubahan ke arah yang lebih positif untuk menjadi insan yang terbaik dan juga berkualiti dalam menghadapi kehidupan seharian kita. Dan seperti biasa, Auda, dalam pertemuan di ruangan Meniti Senja, lagu-lagu dakwah dan juga nasihat akan berkumandang. Dan Auda, antara pengisian akan kita bawakan juga untuk Auda pada hari ini, insyaAllah nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran langsung majlis doa akhir tahun dan juga awal tahun Hijrah 1448 peringkat negara yang akan kita bawakan dari Masjid Jami'ah Suri Hasnah Bukiah Kampung Kiarong, dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi Dar Menemora. Dan juga temurung ialah pada pukul 6.33 minit petang, tutung 6.34 minit petang, dan juga bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.36 minit petang ini nanti. Dan insyaAllah Auda, nanti kita akan bawakan Auda secara langsung majlis bacaan doa akhir tahun dan juga awal tahun Hijrah bagi 1448 Hijrah peringkat negara, akan kita bawakan nanti sekitar pada pukul 6.10 minit petang ini nanti. Dan Auda sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi di Armada Mora dan juga temurung ialah pada pukul 7.49 minit malam, tutung 7.50 minit malam, dan juga bagi daerah Belait ialah pada pukul 7.52 minit malam ini nanti. Dan insyaAllah juga kita akan bersama nanti untuk membawakan Auda titah perutusan sempena dengan tahun baharu Hijrah bagi tahun 1448 Hijrah, akan kita bawakan nanti

Baik, terima kasih rakan Sugas yang berada di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uddatan min lisani yafqahu qawli. Kita renungkan bersama firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 36 tafsirnya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam kitab Allah semasa dia menciptakan langit dan bumi, antaranya 4 bulan yang dihormati. Demikianlah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan itu dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa. Alhamdulillah, auda pendengar yang dihormati dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merafakkan puji syukur kepadanya kerana dengan limpah rahmat yang diberikan kepada kita kesempatan untuk bersama pada hari yang penuh dengan berkah ini. Dan saya Muhammad Abdullah akan bersama auda dalam siaran langsung bagi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah 1448 Hijrah peringkat negara. Kami bawakan terus dari Jami Asri Hasanil Bulkiah, Kampung Kiarung, di mana pada pertemuan kita petang ini 29 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi, dan kita berada di ambang awal tahun 1448 Hijrah. Apabila kita menyentuh mengenai dengan masa, ianya tetap berjalan ke hadapan dan tidak akan pernah berhenti, apatah lagi berundur ke belakang. Oleh demikian, kita selaku umat Islam perlu menghargai dan menggunakan masa yang diberi dengan sebaiknya. Masa ini merupakan nikmat Allah yang sering kita abaikan. Sedangkan di situlah tersimpannya peluang untuk beramal, menimba ilmu dan memperbaiki diri. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kita agar memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Antaranya, masa lapang sebelum sibuk dan hidup sebelum mati. Maka sewajarnya kita menjadikan masa sebagai amanah, diisi dengan perkara yang bermanfaat.

agar kehidupan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita dapat menghayati makna hijrah dari perspektif umum dan individu, mentransformasi kehidupan kita ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, insyaAllah. Baik, seketika kita berikan sedikit gambaran suasana majlis pada petang ini. Alhamdulillah, kelihatan majlis telah pun disusun urus dengan baik oleh pihak ahli jawatan kuasa tertinggi, dan para jemaah yang hadir pada ketika ini juga dapat mengisi masa mereka dengan amal ibadah seperti menunaikan sembahyang sunat, membaca zikir dan juga Al-Quran. Dan majlis ini juga dapat dilihat ya, diisikan oleh semua lapisan masyarakat berbeza umur, bangsa dan juga berbeza pangkat. Di situlah manisnya agama kita. Majlis besar sebegini berhak didatangi oleh semua kaum muslimin muslimat dari pelbagai sudut. Apatah lagi, insyaAllah akan turut diserikan oleh keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abulkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan untuk itu Auda, teruskan mendengar kita menerusi kesemua rangkaian Radio Brunei, dan siaran langsung ini sekali lagi kami bawakan dari Jami Asri Hasan Abulkiah Kampung Kiarong. Baik, di kesempatan ini juga dikongsikan atur cara majlis pada petang ini. InsyaAllah majlis kita ini akan dimulakan sejurus ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abulkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selesai menunaikan sembahyang Tahiyatul Masjid. Dan juga selepas itu majlis kita akan dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun Hijrah 1447 Hijrah yang akan dibacakan oleh Yang Berhormat PN Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama mendengarkan selepas doa akhir tahun tersebut diaminkan, akan kedengaran tembakan meriam sebanyak 21 das tembakan dilepaskan di perkarangan masjid sebagai tanda kita menyambut ketibaan awal tahun baru Hijrah iaitu 1448 Hijrah. Dan insyaAllah tepat pada pukul 6.33 petang nanti azan akan berkumandang dari Jami Asri Hasanul Bulkiah Kampung Kiarong bagi menandakan masuknya sembahyang Fardu Maghrib. Dan seterusnya para jemaah akan menunaikan sembahyang sunat rawatib. Kemudian insyaAllah kita juga akan ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah yang mana insyaAllah akan diimamkan oleh Yang Berhormat PN Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i. Dan insyaAllah kemudian juga ya, kita akan bersama-sama mengaminkan bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah yang mana dipimpin oleh Yang Berhormat PN Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Dan insyaAllah majlis kita akan diakhiri dengan bacaan doa selamat. Itulah antara susunan majlis kita pada petang ini bagi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah 1448 Hijrah bagi peringkat negara. Dan kami bawakan kepada anda sekali lagi secara langsung ini dari Jami Asri Hasanul Bulkiah Kampung Kiarong. Dan telah juga dikongsikan pada tahun ini majlis kita ini dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Baiduri Bank Sendirian Berhad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita negara Brunei Darussalam dengan keamanan dan juga ketenteraman yang dapat kita sama-sama nikmati sehingga ke saat ini. Kita sudah pun berada di penghujung tahun 1447 Hijrah. Pastinya pelbagai cerita, pelbagai kenangan yang telah pun kita alami ataupun kita miliki. Jadi kita ambillah kesemuanya menjadi satu pengajaran dan juga suntikan semangat bagi kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, di mana pertemuan kita membuka buku baharu di tahun 1448 Hijrah. Tema bagi majlis baca

Doa akhir tahun dan awal tahun hijrah 1448 hijrah peringkat negara ini adalah hijrah penyelamat akidah. Di mana hijrah ini mengingatkan kita tentang peristiwa agung hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Namun, makna hijrah sering dihadkan sebagai sekadar perpindahan secara fizikal. Hakikatnya penghayatan terhadap hijrah memerlukan kita untuk memahami transformasi secara menyeluruh. Daripada keadaan tidak baik kepada yang lebih baik, daripada kejahilan kepada ilmu, dan daripada keegoan kepada pengorbanan. Di peringkat individu pula, menghayati makna hijrah bermakna melakukan muhasabah diri dan bertanya kepada diri sendiri. Hijrah tersebut mengajak kita memperbaharui niat dan amalan secara berterusan. Tidak cukup sekadar menjadi baik pada satu musim, tetapi perlu istiqamah sepanjang tahun. Dan alhamdulillah, ada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar sekalian semua, alhamdulillah telah kelihatan kenderaan khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muhyiddin Wadaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwaddin Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam, sudah pun berada di perkarangan masjid dan juga turut kelihatan pada ketika ini yang akan menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bagi majlis kita pada hari ini ialah Yang Dipertua Adat Istiadat Negara Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Mahajar Lela Pangeran Muda Abdul Kahar, dan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Dipertuan Negara Brunei Darussalam ini juga dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hasan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah, dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan II, iaitu Yang Berhormat PN Datuk Laila Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof selaku penasihat bersama Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah serta ahli-ahli Jawatan Kuasa Tertinggi yang lain. Baiklah, Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turut berangkat sama bagi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun hijrah 1448 hijrah peringkat negara pada hari ini ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Mutadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan itulah ya kesempatan kita bersama bagi auda yang turut sama-sama mengimarahkan masjid Masjid Surau-Surau dan Balai Ibadah di seluruh negara pada majlis kita di petang ini. Para jemaah dari semua peringkat juga turut berkesempatan pada ketika ini mengambil peluang untuk bersalaman dan melihat dengan lebih dekat lagi Raja kita ini yang dikasihi. Dan begitulah dapat kita ketahui hubungan Raja dan rakyat di negara Brunei Darussalam ini tiada tembok pemisah di antaranya. Apatah lagi kita meraihkan kedatangan tahun hijrah ini dengan penuh kesyukuran, pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bumi Darussalam ini sentiasa di bawah lindungannya, dan semoga sirah serta pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus menjadi panduan buat kita semua mencapai rahmat ilahi jua. Apatah lagi di zaman moden ini semakin canggih, namun semakin mudah untuk kita mendapatkan hasutan
yang kurang baik yang boleh menggugat institusi keluarga dan juga institusi negara kita. Jadi untuk itu, marilah sama-sama kita menghayati erti sebenar akan penghijrahan kita dari 1447 hijrah ke 1448 hijrah. Apa yang akan kita isikan, apakah yang akan kita perbetulkan dan juga teruskan untuk terus istiqamah mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Turut dikongsikan sementara pada ketika ini Tuan Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan untuk bersalaman dengan rakyat jelata baginda, dikongsikan kepada Auda khutbah Jumaat yang lalu bertemakan menghayati hijrah memperbaharui minda, di mana ia membawa mesej bahawa peristiwa hijrah ini bukan sekadar memperingati perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, bahkan menjadi titik perubahan yang menuntut setiap Muslim untuk terus memperbaiki diri mereka, memperkukuhkan keimanan mereka, memperluas ilmu dan pengetahuan serta memupuk semangat juang dalam mempertahankan akidah dan agama. Dan khutbah itu demikian juga turut menjelaskan bahawa hijrah yang sebenar ialah meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara berterusan. Ini termasuk menjauhi sikap lalai terhadap tanggungjawab, memperbaiki tingkah laku kita serta memelihara tutur kata agar sentiasa memberi manfaat kepada masyarakat. Dari sudut kemasyarakatan pula, penghayatan terhadap mesej hijrah mampu melahirkan masyarakat yang lebih berdisiplin, beretika dan saling menghormati. Apabila setiap individu berusaha menjaga akhlak, mengelakkan fitnah dan memperkukuhkan nilai agama, maka suasana harmoni serta perpaduan akan terus terpelihara. Dan khatib juga ada menyentuh khutbah tersebut menjadi peringatan bahawa kekuatan sesebuah ummah bukan hanya terletak pada pembangunan material semata-mata tetapi juga pada pembangunan rohani, ilmu dan jati diri. Individu yang mempunyai ketahanan diri dan pegangan agama yang kukuh akan lebih bersedia menghadapi perubahan dunia moden dengan tanpa mengabaikan prinsip Islam. Dalam konteks pembangunan negara pula, mesej khutbah tersebut memberi penekanan bahawa kemajuan negara perlu bergerak seiring dengan pembangunan modal insan. Rakyat yang berilmu, berakhlak dan mempunyai semangat memperbaiki diri akan menjadi pemangkin kepada kestabilan sosial, produktiviti serta kemajuan negara yang berterusan. Justru semangat hijrah yang dibawa melalui khutbah ini wajar dijadikan amalan sepanjang masa, bukan hanya sempena ketibaan tahun baru hijrah, agar masyarakat dan negara kita akan terus berkembang dalam landasan yang diberkati dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah pun sama-sama kita menghayati ya bacaan khutbah yang telah disampaikan di setiap masjid-masjid pada sembahyang Jumaat yang lepas, dan semoga kita dapat mengambil iktibar dalam penerangan dan juga intipati khutbah berkenaan. Auda pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami bawakan kepada auda sekali lagi dari Jami'ah Sri Hasanul Bulkiah Kampung Kiarong pada hari ini bagi secara langsung majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun hijrah 1448 hijrah peringkat negara. Dan insyaAllah seperti yang dikongsikan di awal tadi, pengisian kita pada petang ini ya, insyaAllah akan kita laksanakan, di mana terlebih dahulu kita akan bersama-sama nanti mendengarkan dan juga mengaminkan bacaan doa akhir tahun 1447 hijrah dari Jami Asri Hasnal Bulgiah Kampung Kiarong. Pada ketika ini, alhamdulillah, Tuan Duli Yang Maha Mulia Perdana Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja menunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan insyaAllah sebentar lagi ya, kita akan sama-sama
mengikuti majlis kita

0: dimulakan dari Jami Asri Hasanah Bukiah Kampung Kiarong. Pertemuan kita pada hari ini, Auda, kita berada di penghujung 29 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi. Semoga Auda berkesempatan juga terus sama-sama mengimarahkan masjid-masjid, surau-surau dan balai balai ibadah di seluruh negara. Dengan seperti yang kita maklum, antara masjid-masjid tumpuan di setiap daerah juga telah diketahui dan juga dimaklumkan menerusi radio dan juga televisyen Brunei. Teman kita sudah, kita harapkan pada hari ini akan diberikan keberkatan Allah Subhanahu wa taala jua. Ada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di petang yang penuh berkah ini, semoga kita akan dapat mengisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan juga memberikan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan Auda pada ketika ini, Menteri Kementerian Hal Ehwal Ugama menghadap dan menyembahkan kehadapan Majlis Kepada Yang Maha Mulia Perdana Seri Mengira Sultan dan Dipertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa majlis kita pada petang ini sedia untuk dimulakan.
1: Barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama membaca doa akhir tahun 1447 Hijrah beramai-ramai. Doa akan dibacakan dua kali dalam bahasa Arab dan sekali dalam bahasa Melayu, yang akan dikepelai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Peduka Seri Utama, Datuk Peduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar.

0: السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ونسيناه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قرأتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا الله apa-apa jua yang terlarang yang telah kami lakukan sepanjang tahun yang berakhir ini dan kami lupa belum bertaubat daripadanya sedangkan engkau ya Allah tidak meridainya dan tidak melupakannya berkuasa mengazab kami namun masih saja berlambut memberi peluang supaya kami bertaubat kepadamu daripada terus menggelumbang dengan maksiat oleh itu ya Allah pada saat-saat akhir tahun ini, kami memohon keampunan-Mu, maka ampunkanlah kami, Ya Allah. Dalam masa yang sama, kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, Tuhan yang sangat berkemuliaan dan sangat berkebesaran, supaya menerima apa yang kami lakukan berupa perkara-perkara yang Kau ridai dan janjikan akan diberi ganjaran pahala. Maka kami mohonkan, Ya Allah, akan mendapat rahmat keampunan-Mu, dan tidak putus asa daripada mendapat ganjaran yang dijanjikan itu. Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, alhamdulillah. Demikian tadi sudah telah pun kita dengarkan bacaan doa akhir tahun bagi tahun Hijrah 1447 Hijrah beramai-ramai yang dipimpin oleh Yang Berhormat bin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Wan Haji Salim bin Haji Besar. Dan seperti dapat kita dengarkan bersama pada ketika ini kedengaran Timbakan meriam sebanyak 21 das sebagai menyambut kedatangan awal Muharram tahun 1448 Hijrah yang mana bertempat di perkarangan Jami' Asri Snow Nurgah Kampung Kiarong dan Auda sebagai panduan umat muslimin muslimat di tanah air masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib adalah pada pukul 6.33 petang ini. Dan insyaAllah bersama-sama kita akan dengarkan sebentar nanti azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu maghrib dari Jami' Asri Hasanah Bulkiah Kampung Kiarong ini selepas 21 das tembakan meriam ini dilepaskan. Dan auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan bersama-sama kita membaca bacaan doa akhir tahun hijrah tersebut memberikan pedoman kepada kita dan juga sebagai motivasi untuk sentiasa memperbaiki diri kita atas segala kesilapan kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita maklum kita sebagai manusia tidak akan terlepas dengan maksiatan dan juga dosa, dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Oleh itu marilah sama-sama kita memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi 21 das tembakan meriam telah pun dilepaskan dan auda sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan azan berkumandang.
2: Allahu akbar.

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu akbar. Salam. Salam. Salam.

0: وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, demikian tadi telah pun bersama-sama kita meminkan bacaan doa awal tahun hijrah bagi tahun 1448 Hijrah.